0: You're now listening to PMN UE.
1: Ia hofi hofi atu dau fkalo falahi atu kiam toru ma damat kai nanga. Pe he mai hadau tola tupuna ko nena vai. Tola he makalili halau tolu e maanga e ko tanini. A kua tō fuki e tau sino. Havili moi lahi fuki e uha mai makalili. A ia ma tola he e... lahi e sino kwa tō dika hae hako e hoko kwa hoko doi e tau tōru ki he mga hala makalili ma tamatakainanga a manaki fuki. Ko e mga hala makalili nei, ko e mga hala fuki a ia he tau feua si pote ne te polo ge lata mo e laulahi he tau whanau fifine mo e tau feua la kapi league he tau whanau tāne mo e tau fifine pia fuki me feua la kapi a ia a mamanaki kia ai peka ai makalili lohi kai longona mai pehe fuki e tau tala ta mai he hatu tola tau matkai nanga he motu koni ue makalili fuki alau tolu kwa tui alau tolu e tau tosini tui e tau pele ue e tau tapuru mafana he oke momo he po he lahi e makalili mo e momo ko he motu pehe mai kai tala hawanga kwa hoko tuai e ni ue ke he mafanga hala ia ni whakahingwai koe El Nino kwa tau putu putu matangi mafana mo matangi ne o moi haki ua tala aloro mone po kua ne ngahu e whae fo fo matai. Ne kua ta whaka hawili atu e tau matangi momoko ke he hatau tolu amu. Nā kai ni ko tau tolu, pia fo ke motu ko tonga, tau motu hatu Pasifika ni nā kai wha mahani ke makalili hai a kua longona e makalili ma tau matakai nanga. Ka ai peheka ke makalili atu ke e tunga atau tolu he motu nai kunisilani. Hawha maale matahola fitu, Ato tolu matua fifina ia ko Nadine ka mamunaki ke tausia i e taha whakaduta langa mo ia hanga uia ke Miss Niue Australia Nadine Jackson te mai ewa ka tausia i whakaduta langa ia ka hafa tonu he mole e matahola fitu ka mga honei Manako ki tuku atu e tau whakalo falahi atu ke he hadau tūlu a tau matakai nanga ne whai whanongonongo mai he motu ko Australia fi ngita whakalo falahi atu ki am tūlu mai e mau tūlu e kaunga hua PMN iwe nā kai pehe mai whalu tau matakai nanga ko nā kai mou e lau tūlu e whakatuta lang hama tau mga haku kui mua tō whakatoka atu e lolo e whakatuta lang hama mō Vika, inga sia tama mo Memorita, hana whakatuta langa ine nai he mole matahola wha whakalati au, ke longona e mtoro mwatu ke atotoro tau tupuna ni nakai longona e whakatuta langa ia. Ia kai, hanai, vainga tuku i tonga mai lelo longo, ni we mautali.
2: E matangi a koe si toki hala kua tomu.